0: funa tadi sebuah apa sih?
1: Lumbes Residence.
2: Hello, Daddy. Nenek campur nak kata.
1: Nenek ni.
2: Ah, lempuwe.
1: Unie kakra, nangswe.
2: Nyamia dong.
1: Ite nyamia si.
2: Nangswe dia mampu hika.
1: Nang mana apa wadah suan opi?
2: Apa je no betul lah si. Ia pelasih tutu ni di.
1: Hmm.
2: Ia sana baga ayam me.
1: Hmm.
2: Ia bisa baga milia mamae.
1: Ah, gana fone nse mkatiye. Uka suudi ya mampu anu wachia. Ube kubi manso. Sana ayema santima mboniba kwa kuja mfi. Ah, nembra nidi joo. Wadiya ure kwa kubi manso.
2: Apropi ya usu nisu uwele itakaya mampu.
1: Enye sana tedia. Yebebe. Ni asa kuyinji. Okay, nana bye bye.